0: Thabiso, ke a kopa tlhe, a ka tlohelele founu ganyane, ke tlhoka thuso ya gago. Ke batla tlo ntšhabisa mona tlhe Thabiso tlhe.
1: Mpho, ke lantšhe tlhe monna. Mpho se ka ndisturba ka nako yaka. Gao mpho.
0: Thabiso, ke kopa o seka ba tjena, ga se gore ke tlo nka gora ka o fela Thabiso. Ke batla o nthuse go kgatha koloi e tla ntshwanela wa bo. A ke re lona batho ba bontate la tseba ka dikoloi gore ke tlo tshwanelwa ke eng, ke SUV kapa.
1: Ke le go ntse o re eng mare mpho?
2: O reka koloi?
0: Ee. Thabiso, ke tshwanetse gore ke itebohe gobane ke sebetsa ka thata, le nna wa mpona ke sebetsa ka thata.
2: Mpho.
0: Thabiso, se ka mpho. Ke na le nako e kae ke tshwere laundry e ke leng mong ke sebetsa ka thata.
2: Mpho.
0: Ke tlameile o ithekela ntho e ntle le nna. Ke a e deserve Thabiso, ke ke itebohe.
2: Mplele. So wena o re sebetse se sekampo sa go reka koloi o nkgodisa so. O kopana kae le sona? Ee, wena mpho, ke kopa ge se ke ratelelana.
0: Wa tseba ke Thabiso, wena ke a bona batla ntwa kore o kgotse ntwa mo teng mo Thabiso. Ke reka koloi gobane nna mogolo wa ka wa dumela gore nka reka koloi. O lebala gore nna ga ke na dikoloto tse tshwanang le tsa gago kapa tse lekanang le tsa gago. Ape Thabiso, nna ke na le monna a sebetsang. Ga se gore a ke fitlha ka ke patala motlakase, ke patala metsi, ke reka grocery ka mogolo wa ka. E-e, di dio tsa ntho e nngwe le nngwe.
2: Oh.
0: Ee, jale nna mogolo wa ka ke a kgona go ithekela koloi.
2: Oh, that's why re nang le ka bona go rona re sa gole. Ke gobane o lebeletse gore le rona re le fumana banna ba sebetsang gore tsebe go reka dikoloi. Ke bona mpo mo go ntse o ikutlwa gore ema.
0: Bathong, Thabiso, a-e, o kwatetsenge ka lekale.
1: Mpo a tseba itse batho. Yano,
2: ba tseba ba o boletse go mpo gopo. Mpo o inaganela o le one mpo. Yo,
1: yano.
0: A bo mothentseng a tsho jalo. Wa o thetsa o ntse ingwela meno ka engele wena kona ena wa modumela hee goja wa mmolela gore ke nna ko file mosebetsi mona go sa motho le a le mong a batlang go o thetsa o lebetse o ne o sena mosebetsi wena moo o sena ntho e etsang o sa kgone go kopanya o ntse o matha dikgoto ka thusa ka fa mosebetsi
2: tsatsing le nnaetsi mpho o rite mpho fela mpho ga se o gane ke tlhoka mosebetsi ne ke tla iso kapo ne ke sebetsa le wena gore ke tlotla ke ba lekgobala a utlwe mpho ke batla o e nagane nno ke a spana iso and-e ke etsa tšhelete le nna ke o etsetsa tšhelete mpho
0: o nepile Thabiso etlile ga o legoba ke re ke a go patala godi fela legoba la patalo Thabiso ona o na le mogolo
1: ya tseba mpho ke nne tsamaya o reka koloi ke
2: fela ke a go bolelela mpho wa bona o ka e reka koloi eo ya gago kampeneng wa re ke na le mona fela ke re o tla bonkatela iso londre utlwa ea tsamaya o le go reka koloi mpho tsamaya a ke bari nna
0: a ke
2: bolelela
0: bari ke
2: wena mpho
0: Thabiso o na le mathata ebile ga o na mathata Thabiso o na le stress o batla go ntshetsa stress sa gago godimaka Thabiso wa tseba keng ebile ke a tsamaya ke tla o bona gosane ke tla bona gore monna ka o tla nthusa ka monna ka le na ntse a tseba ka dikoloi motho a tla go ntshetsa stress sa godimaka ha

0: Thabiso, ke kopa hle, a ka tloela phone ya nyane ke hloka thuso ya hao. Ke batla tsone tshebisa mona hle Thabiso hle.
1: Mpho mpho ke la ntshe hle monna. Mpho ska ndi step ka nako yaka. Ha mpho.
0: Thabiso. Ke kopa o ska ba tjena, ha se gore ke tlo nka hora ka ofela Thabiso. Ke batla o nthuse ho kgetha koloi e tla ntshwanela wa bona. A ke re lona batho ba bontate la tseba ka dikoloi hore ke tlo tshwanelwa ke eng, ke SUV kapa.
1: E le go ntse o re marempo.
2: O reka koloi?
0: Ee. Thabiso, ke tshwanetse gore ke itebohe gobane ke sebetsa ka thata le nna wa mpona ke sebetsa ka thata.
2: Mpho.
0: Thabiso, se ka re mpho. Ke na le nako e kae ke tshwere laundry e ke leng mong ke sebetsa ka thata.
2: Mpho.
0: Ke tlameile go ithekela ntho e ntle le nna. Ke a deserve Thabiso, ke itebohe.
1: Mpolelele. So wena o re sebetse se se kampo sa go reka koloi o nkgodisa so. O kopana kae le so? Ee, wena mpho ke kopa ga se ke ratelelana.
0: Wa tseba ke Thabiso, wena ke a bona batla ntwa kore o kgotse ntwa mo teng mo Thabiso. Ke reka koloi gobane nna mogolo wa ka wa dumela gore nka reka koloi. Wa lebala gore nna ga ke na dikoloto tse tshwanang le tsa gago kapa tse lekanang le tsa gago. Ape Thabiso, nna ke na le monna a sebetsang. Ha se gore ga ke fitlha ka ke patala motlakase, ke patala metsi, ke reka grocery ka mogolo wa ka. E-e, di duetsa ntho e nngwe le nngwe.
1: Oh.
0: Ee, jale nna mogolo wa ka ke a kgona go ithekela koloi.
1: Oh, that's why re nang le ka bonako rona re sa gole. Ke gobane o lebeleletse gore le rona re le fumana banna ba sebetsang gore tsebe goreka dikoloi. Ke bona mpoma go ntse ikutlwa gore ema.
0: Bathong, Thabiso, ee, o kwatetse ne kalekale.
1: Mpho tse ba itse batho. Yano, ba tsaya ba o boletse go mpho o gopo. Mpho o inanela o le one mpho. Yo, yano.
0: A bo mo thentseng a tsho jalo. Wa o thetsa o ntse ingwela meno ka enke le wena kona ena wa dumela hee goja wa mmolela gore ke nna ko file mosebetsi mona go sa motho le a le mong a batlang go o thetsa o lebetse o ne o sena mosebetsi wena moo o sena ntho e etsa o sa kgone go kopanya o ntse o matha dikgotho ka o thusa ka fa mosebetsi
1: tsatsin le nna kemosebetsi mpho o rite mpho fela mpho ga se o gane ke tlhoka mosebetsi ne ke tla iso kapo ne ke sebetsa le wena gore ke tlhoka ke ba legobala a utlwe mpho ke batla o e nagane nno ke a spana iso and-e ke etsa tšhelete le nna ke o etsetsa tšhelete mpho
0: o nepile Thabiso e tlile ga o legoba ke re ke a go patala godi fela legoba la patalo Thabiso ona o na le mogolo
1: ya tseba mpho ke nne tsama o reka koloi ke fela ke a go bolelela mpho wa bona o ka e reka koloi eo ya gago kampeneng wa re ke na le mona fela ke re o tla bo nqetela iso londre utlwa ee tsamaya o le reka koloi mpho tsamaya a ke bari
0: nnaaeeabiso o na le mathata ebile gaona mathata Thabiso o na le stress o batla ntshetsa stress sa gago godimaka Thabiso ba tsa keng ebile ke a tsamaya ke tla o bona osane ke tla bona gore monna ka o tla nthusa ka monna ka lena ntse a tseba ka dikoloi motho tla o ntshetsa stress sa godimaka ha

0: Amo ha tsa ha kampo. Da no no. Ke a khola u hanka ona ke ntse ke re.
1: O hanyetsa na le nna gore kreke koloi. De de ona nnete.
0: He ba.
1: Botle pele. Na ke nthoka di ya ngwana betheng hore nna ke na le salary e lekaneng ka gona ho ipatella koloi ya ka.
0: He ba. Ah, ke mponse ke pita ke re na hantle ntle e le o batla go gatisa mang. Phoka koloi.
1: Ha ke kgatlhise motho ke batla go iketsetsa nthonyana e ntle le nna e golo ke se ka nne ka senya tšhelete ntse ke reka ntho tse sa bonaga le mona tse senang mabaka.
0: Ke a bona o batla go kgatlhisa batho gobane ga o tlhoke koloi o hang ga ke bone mabaka a o tlhokisang koloi ke ntse ke le teng ga ke a bone le hanyane mpo
1: dede ko be le nnetetlhe koloi wa tseba ke a e tlhoka ke tlamehile go ba mobile dedi
0: e banna
1: ke kgona gore ke kene mona ke tswamane ka potlako e seng metlha ena ke tlamehile go letsetsa wena ga ke batla go ya mabenkeleng kapa ke batla go etsang gape dede ke mmakgwebo ke mmakgwebo jwang a ntseng a palama ditekesi ya gale
0: mpho mogatsaka kwate butle tlhe ngwanana a kwate butle e ne a se nako e nepaetseng ya gore ka koloi he hee
1: dedi
0: o tlo re bitsetsa matlo a batho ga ke batle go kenya mathateng hohang gata butle theoa pere mathaka lebelo le legolo
1: o bolela jwang ga ore matlho batho ke batho ba feng bo buang ka bone
0: ee go batla go le thata o keke wa utlwisisa mpho ntho tsa mosebetsing mane le wena di a o kgapaletsa gobane o le mosadi wa ka ga o qala go kganna dikoloikoloi mo batho ba qala ba kopanya 1+1 gata butle tle miscat gata butle ee re tla e bona koloi ga pula e qeta gona le gona teng ga e se e seile a usi gana jale go ne a di tlwebelela
1: ditekesi di nyololele o nyologa dedi
0: se re bua pula e qeta o sa ausi